Kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Erwin Rumah Sini, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Udah jam 8, teman Pro 2. Ini kita bakalan ngobrol-ngobrol apa ya? Sudah pasti info traffic dan juga nanti hari ini itu hari ini tanggal berapa ya? Lupa saya. 17 September. Nah, tanggal 17 September kita bakalan bahas kira-kira ada peringatan hari apa aja, teman Pro 2. Pastiin kamu segini terus di Pro 2 Rumah Sini, teman terbaik kamu.

0: Gimana kalau kemudian kita main main kemana ke?
1: Nah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Anyway, Rumah teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita sebelum ke tanggal 17 September ada apa aja, aku mau ke info traffic dulu teman Pro 2. Kita melipir ke mana nih, mau kita ke Masjid Jami dulu kali ya, di Pasar Lama. Tapi di jembatannya ya teman Pro 2. Ini terpantau ramai lancar ya, renggang banget. Terus kita U-turn Palima, ini juga sama, terpantau ramai lancar ya teman Pro 2. Terus kalau simpang ini Pramuka Kilometer 6, ini padat sih lumayan nih, banyak bis-bis besar juga lewat teman-teman Pro 2. Tapi terpantau aman. Depan PDAM Pel 3 juga, wah ini mah sepi hitungannya ya teman-teman Pro 2. Terus simpang Setyo Japri Jam-Jam juga terpantau aman, ramai lancar teman-teman Pro 2. Dan juga simpang Veteran Gatot, kalau di sini nggak pernah nggak padat ya, padat terus, tapi termasuk aman juga, nggak macet, oke? Dan mana lagi kalian mau teman Pro 2, kasih tahu aja, nanti aku coba liatin kalau misalkan ada di ATCS Banjarmasin ya teman Pro 2. Wait, tapi ini di Banjarmasin ya, kalau kamu di luar kota kita nggak bisa cek nih. Nih di Pel 2 aman juga, padat sih, tapi ya lumayan padat teman Pro 2. Jadi buat kalian yang lagi stay tune, pokoknya jangan kemana-mana, oke? Okay?

Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Rame Rumah Sin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke tanggal hari ini tuh sebenarnya adalah tanggal 17 September. Diberikan itu sebagai hari apa, teman Pro 2? Ternyata ini adalah HUT Palang Merah Indonesia. Buat kalian yang suka donor darah, ini adalah harinya kalian. Karena dari laman resminya, berdirinya PMI itu berawal dari perintah untuk pendirian organisasi PMI Indonesia dan mengikuti arahan presiden. Katanya juga hari ini tuh ditentukan dari 16 Januari lalu, teman Pro 2. Dan banyak, ada dua lagi sih yang diperingati di hari tanggal 17 ini. Lumayan, menurut aku lumayan besar, nanti kita bahas habis nih ya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay in lagi. Terus di Pro Pengarmasin, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pada selamat pagi teman Pro 2.
7: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
8: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
7: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
8: Gak apa-apa.
7: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
8: Bener juga sih ya.
7: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
8: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
7: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2.
2: Oh boy.

Royal Wilson, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi berikutnya ya, teman Pro 2. Kali ini datang dari hari, ternyata hari ini itu juga hari perhubungan nasional, di mana diperingati setiap tanggal 17. Peringatan Harhubnas ini didasarkan pada keputusan Menteri Perhubungan nomor SK274, di mana keputusan Menteri tersebut memuat tentang hari perhubungan nasional, jadi hari jadi bakti atau beberapa hal tentang organisasi, teman Pro 2 ya. Dan peringatan Harhubnas ini bukan sekedar mengenang hari kelahiran atau ulang tahun organisasi lembaga dunia perhubungan nasional, tapi juga berbagai hal lainnya yang disesuaikan. Terus juga ini ternyata hari ini musik country internasional dan juga hari keselamatan pasien sedunia. Jadi hari ini lumayan besar-besar nih harinya, teman Pro 2, yang diperingati sama banyak orang.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Gimana sih produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pada.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita masih di Sepada Teman Pro 2. Kalau udah jam segini, berarti setiap hari Kamis kita bakalan bahas judul dan juga korupsi serta narkoba. Buat kamu teman pro 2, kita bakal update apa? Keep tuning kita terus di Perbaikan Remasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. And I

masih teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Teman pro 2 kita bakalan kasih kamu, aku tuh lebih ke BNN ya, karena ada update-in pengen dari BNN nih teman pro 2 ya. Kita mulai dari Kepala BNN RI yang menghadiri Manajemen Indonesia Clying Federation di mana menghadiri pengerahan dan juga pelepasan kontingen Indonesia Clying menuju ASEAN Games ke-20 di Aichi, Nagoya. Yang tersebut berlangsung sebagai bentuk kesiapan dan dukungan ICF terhadap para atlet yang akan membawa nama Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia. Pengerahan pelepasan kontingen disampaikan oleh asisten utama Kapolri Bidang Perencanaan dan juga Wakil Ketua Umum ICF mewakili Ketua Umum Pengurus dan juga tentunya motivasi kepada para atlet yang akan bertanding di ASEAN Games ke-20.

0: What? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

Anyway, ruang sini teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Masih barengan sama aku, teman pro 2 di mana? Di mana-mana hatiku senang di RRI Banjarmasin, teman pro 2. Apa sih yang ku ambil nih, mus ya? Ini di sepada ya, teman pro 2. Nah, kita bakalan bahas tentang Kepala Badan Narkotika, Komjen Pol Syuyudi Aryo Seto melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Udara, di mana katanya tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan juga koordinasi antara BNN dan TNI Angkatan Udara dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kolaborasi dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk melalui peningkatan koordinasi dan juga pertukaran informasi guna mendukung upaya pemberantasan narkotika. BNN terus memperkuat kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan sabar sinar narkoba dan mewujudkan terwujudnya Indonesia Emas 2024.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

closing teman terbaik kamu, teman Pro 2 54 pukul 9 waktu Jawa Tengah. Thank you banget yang udah stay tune. Setelah ini bakal ada Gaisa yang bakal nemenin kamu, teman Pro, jadi pastiin kamu stay tune. Langsung open request juga pastinya untuk Gaisa, teman Pro, jadi langsung nikmatin aja request-requestan pagi ini, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang tadi-tadi udah pagi tadi udah stay tune barengan sama aku, sekali lagi terima kasih banyak. Ketemu aku lagi besok malam ya, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu sudah dengan standby besok dengerin aku. Besok hari Jumat, berarti kita bakalan ngobrol English Hour juga ya. Jadi pastiin kamu stay tune gitu. Terus di Pro Irmasin, Ani pamit, bye-bye.

0: Tepat pada waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Satelit Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. Operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat pada Rabu 16 September 2026 belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan tambahan korban baru, baik di permukaan maupun di bawah laut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. Pendatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama PKS antara wilayah kota Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara langsung ditindaklanjuti dengan pelayanan hukum bagi pelaku usaha. Hasilnya sebanyak 13 pelaku UMKM di HSU langsung mendaftarkan

Syekh Kota Banjarmasin melaksanakan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap ketersediaan stok darah di Kota Banjarmasin di halaman kantor setempat pada Rabu 16 September 2026. Sekian info per 2 bersama Gaisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya ya teman-teman, balik lagi nih bersama Gaisa ya teman-teman, yang bakal temenin kalian di santai siang hari ini ya, dari jam 10 sampai jam berapa nanti ya? Sampai jam 3 nih teman-teman. Gaisa bakal temenin kalian after 3 hari. Gaisa tidak menemani kalian, kangen banget nih teman-teman. Apa kabar teman-teman? Nah, di sekarang udah masuk request time ya teman-teman. Terus selanjutnya nih ada lagu Sumpah Matinya dari Selena Grace yang di request sama Minache dan CL nih teman-teman. Langsung aja aku puterin ya. Bagi teman-teman kalau mau request boleh banget langsung di 0811 5111 420 nih teman-teman.

0: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95.7 Pro 2 RR Wajarmasin. Teman-teman baik kamu nih, teman Pro 2 masih barengan guys, saya bakal teman kalian nih sampai 5 jam penuh. Setelah 3 hari bakal saya ungkit terus tuh 3 hari ya, karena Linda juga bakal ungkit 3 hari dikasih libur. Ternyata enggak libur-libur. Masih ke kantor, tapi selanjutnya nih ada lagu. Udah ya, udah cukup curhatnya, udah cukup. Lanjut lagu, ada dari siapa yang request? Dinina. Lagunya All I Want dari Olivia Rodrigo, dan Percuma Mahal ini yang request sama Dinda.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jeripayanya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Galau banget nih pagi-pagi Dinda, iya dong, jam sendiri. Lagu selanjutnya enggak kalah galau nih teman-teman, ada lagu On Bandit New dari Boyz II Men. Iya teman-teman, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena paling bentar lagi ya dua lagu ini kita bakal live TikTok nih. Satunya yang di request sama Allah, tapi masih lagi cari-cari beliau nih teman-teman. Langsung aja kita puterin.

9,8 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada Luck ya dari Jason Mirage ya teman-teman, yang di request sama April. Terus ada juga Kesedihanku. Kesedihanku apa? Apa ya requestannya ya kalau Laras ini? Kesedihanku sih misi menangkir, yang di request sama Lara Purnamasari di WhatsApp ya teman-teman. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada lagu setelah lagu sedih-sedih ya teman-teman. Kesedihan musim-musim itu nangkir request sama Lara. Selanjutnya nih ada requestan bersama dari studio ya teman-teman. Ada requestan Astaga Bercanda nih Akbar, Colai dan Mingze ya teman-teman. Langsung aja kita puterin sebelum kita live TikTok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro2. Nah, tadi ada Cinta Tak Seiman ya, teman-teman, dari Mahen yang di request sama Nang Boy di TikTok. Dan by the way, kita udah live TikTok, teman-teman. Boleh banget join-join ke TikTok kita di @RRI_Pro2Banjarmasin nih, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, ada requestannya Ice Sky ya, teman-teman, yaitu Tak Semudah Home Pimpa. Selanjutnya juga ada lagu MMG yang main-main gue, yang di request sama Sria Selalu nih, teman-teman. Langsung aja aku puterin lagunya.

90 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah mulai request TikTok ya teman-teman. Boleh banget join. Dan masih ada banyak slot nih buat requestan kali ini. Ada lanjutnya nih, ada Demi Cinta dari Kispati ya teman-teman, yang di request sama Muhammad Basir. Terus ada juga Rusuk Gerigani nih, yang di request sama Alisa Azalika ya teman-teman, atau sekarang namanya adalah Teh Kotak Teh Hijau.

95,5 Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada selesai dari Sabrina Leonor Ice yang di request sama Binarnya Pro 2 ya teman-teman. Ada di WhatsApp nih, ada Widi dan ada siapa tadi ya teman-teman, ada Maria ya teman-teman. Terus ada Still My Girl One Direction yang di request sama Pia nih teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin lagu-lagu requestan kalian. Tapi buat kalian yang mau request lagi nih, boleh banget langsung ke choose ke TikTok kita nih di @rrih_pro2banjarmasin teman-teman. Pro 2

Mau Bro FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman. Selanjutnya nih adalah apalah asik, apalah Raisa. Lagunya kok sedih-sedih galau-galau banget. Setelah tadi ada She Belong To Me. Kok She Belong To Me? Ada dari One Direction, Still My Girl ya teman-teman. Nih requestnya dari KJ. Apalah arti menunggu Raisa. Langsung aja kita puterin teman-teman lagunya.

92 FM Pro 2 era 2 Jermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestannya. Siapa ya requestan tadi? Request One Call Away dari Charlie Puth. Terus ada juga Walls Akhir Zaman nih yang request dari Billy Sandy, teman-teman. Langsung aja kita puterin lagunya, teman-teman.

9,5 per 2 RR baca masin teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada best part of me nih deh. Best part of me atau dari Edge? Ya kan betul kan best part? Kayaknya bukan deh. Jadi kayaknya best partnya Daniel Caesar deh. Best part. You don't know babe. Okay, Daniel Caesar ya teman-teman. Kita itu ya betul. Langsung aja kita puterin lagunya sama I Found You dari Caleb J ya teman-teman.

9 malam 2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Setelah I Want You nih teman-teman. Ini ada dari POV ceweknya, semua aku dirayakan. Semoga semua-semua perempuan dirayakan nih, entah sama dirinya sendiri atau pasangannya atau sama keluarganya juga. Harap, aku sih berharap pengen dirayakan juga ya teman-teman. Semoga ya ada yang bisa merayakan kita semua.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengan esensi buku.
1: Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abihadir sebagai sebuah suntikan semangat bagi siapa saja yang merasa kehilangan arah atau membutuhkan dorongan ekstra untuk meraih cita-citanya. Buku ini berhasil menggabungkan unsur spiritualitas dengan motivasi kontemporer, menciptakan sebuah panduan yang relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuannya dalam menginspirasi pembaca untuk menggali potensi diri yang terpendam. Melalui kisah-kisah inspiratif dan pemaparan yang sederhana namun mendalam, Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan jika mereka mau berusaha dan berdoa. Penggunaan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam buku ini memberikan dimensi keagamaan yang kuat. Namun, pemaparannya tidak terkesan kaku atau menggurui, melainkan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembaca dari berbagai kalangan, baik yang memiliki latar belakang agama yang kuat maupun yang tidak, dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan. Buku ini juga

0: Hal ini sejalan dengan konsep keseimbangan hidup yang semakin relevan di era modern ini. Secara keseluruhan, Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang layak untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini menawarkan inspirasi, motivasi, dan panduan praktis yang dapat membantu pembaca untuk mencapai potensi maksimalnya. Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang menginspirasi dan membumi. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun mendalam, buku ini berhasil menyentuh hati pembaca dan memberikan motivasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, buku ini tetap menjadi bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidupnya. Demikian esensi buku Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab, "Nanti ya." Habis itu, ya udah, gak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa gak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya. Tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku ada salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi, tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya, chat baru masuk lagi. Terus, aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama, aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah. Aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah. Harusnya sesibuk apapun, aku bisa bilang satu kalimat, maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih. Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
4: Sembilan puluh lima koma dua FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat Muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Santai Siang
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Prodo FM.

0: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terus dianya gimana?
3: Ya, kalian dikit suara kamu. Satu kape tuh pada nengok ke kita loh.
2: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan. Seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Santai Siang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang.
6: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Balik lagi ya bersama Geisa nih di jam 11. Setelah tadi kita udah just musik sambil menunggu azan zuhur ya teman-teman. Balik lagi bersama Geisa teman-teman. Nah di jam 1 siang ini saatnya kita apa? Saatnya kita membahas Pro 2 sport dari mancanegara nih teman-teman. Nah berita pertama nih ada dari AC Milan nih teman-teman. Katanya taklukkan 0-2 dari Benfica di San Siro nih teman Pro 2. Nah, AC Milan ini harus takluk banget nih 0-2 dari SL Benfica di Stadion San Siro pada match day pertama di Liga Europe 2006-2007 pada Kamis tadi hari ini nih tepatnya 17 September 2026 nih teman Pro 2. Gol ini juga dicetak oleh langsung dari Dodi Luke Bakio dan Jakub Kaminski memastikan kemenangan bersejarah bagi tim tamu. Kemenangan ini juga menjadi pertama kali nih bagi Benfica atas Milan secara dalam sejarah kompetisi Eropa, membuat Rossoneri gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Pelatih Ruben Amorim juga secara terbuka mengakui keunggulan tim di tim tamu ya, dan menyoroti masalah kreativitas anak asuhnya nih teman Pro 2. Anum juga nih menyoroti efisiensi lawan yang mampu mencetak gol di momen-momen krusial, sedangkan Marco Silva memuji kedisiplinan taktik para pemainnya yang berhasil menjalankan instruksinya dengan sempurna. Rotasi besar-besaran nih teman-teman, Amorim juga disoroti dengan sebagai jadi bumerang yang membuat lini pemainan Rossoneri tampak lumpul dan laban nih teman-teman. Benfica juga menunjukkan kualitas dan organisasi permainan yang solid di kandang lawan. Benfica juga meraih 3 poin penting di laga pembuka Liga Europe, sedangkan kekalahan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi AC Milan nih teman-teman.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Santai siang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
6: Pro 2 FM.

not fucking with you, boys. You acting like a diva. 95,5 FM Pro 2 RRW Banyumasin, teman terbaik kamu di teman Pro 2. Nah, ya teman-teman, berita selanjutnya nih ada dari tim Dragon Boat. Ya teman-teman, Indonesia berharap cabang tersebut terus mendapat dukungan nih untuk berkembang menuju Olimpiade. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Cenek nih, Non-Olympic PB periode Sariadi. Ini Dragon Boat juga saat ini merupakan disiplin kano ya teman-teman, yang belum dipertandingkan dalam Olimpiade, tapi berharap bisa masuk Olimpiade ya teman-teman. Meski demikian juga Sariadi menilai peluang menuju Olimpiade tetap harus diperjuangkan. Melalui dukungan ini juga pemerintah koordinasi dengan IOC ya teman-teman, mengharapkan banget nih Dragon Boat ini bisa masuk Olimpiade. Pemerintah Indonesia harus mendukung dan mengkoordinasikan dengan IOC nih teman Pro 2. Menurutnya juga Dragon Boat ini juga memiliki pengalaman tampil dalam ajang olahraga dunia sehingga memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga motivasi atlet melalui proses latihan yang terukur dan konsisten nih teman Pro 2.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuma ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang.

99,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, nomor terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya, berita Pro 2 Sport kali ini ada dari Timnas Hoki Fleet Putra Indonesia nih. Katanya bertolak ke Jepang nih pada Rabu 16 September 2020. Sebelumnya juga Timnas ini Timnas Hoki Fleet Putri ya sudah berangkat pada Selasa tanggal 15 September nih. Pasukan Merah Putih ini juga dilepas pada Komite Eksekutif NOC Indonesia nih teman-teman. Timnas Hoki juga ini berjuang pada Asian Games Aichi Nagoya. Di Asian Games 2006 juga Timnas Hoki Field Putri ini berada di Pool B bersama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan Uzbekistan. Di pool Hunichina, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Chinese Taipei, dan Bangladesh. Sedangkan Timnas Hoki Field Putra nih berada di Pool A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka nih teman-teman. Nah, begitu juga nih Diana OSC dan Chef Dimension ya teman-teman, Kotigen Indonesia Asian Games 2026, Tebuta Paris Baru, NOC Indonesia, dan CDM Toduta telah memfasilitasi keberangkatan Timnas Hoki Putra Putri Indonesia di teman-teman.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya.
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Santai siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang
4: Pro 2 FM.
5: Selama ini

Sembilan lima dua FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, berita selanjutnya nih ada dari Formula One ya teman-teman, resmi mengumumkan kalender 2007 dengan 24 Grand Prix dan 10 sprint di 22 negara ya teman-teman. Musim mendatang juga nih menandai kembalinya Portugal dan Turki ke kalender balap serta bertambahnya seri sprint juga dari musim-musim sebelumnya. Kejuaraan ini juga diawali dengan tes pramusim di Bahrain pada 24 sampai 27 Februari 2027 nih. Kok masih keingetan 2026 aja nih teman-teman. Sebelum balapan juga pembuka berlangsung di negara tersebut adalah di Arab Saudi, kemudian jadi tuan rumah seri kedua disusul dengan Australia, Jepang, dan China. Rangkaian balapan juga berlanjut ya teman-teman ke Miami dan Kanada, sebelumnya memasuki rangkaian Eropa diawali dengan Monaco dan lain-lain ya teman-teman. Dan juga ya teman-teman selain itu juga Presiden Federasi Automobil Internasional nih, Muhammad Bin ya teman-teman, menilai kalender ini mencerminkan daya tarik global. Menurutnya kehadiran 24 Grand Prix di 5 benua ini juga turut menunjukkan pertumbuhan Formula One yang keren banget nih, 24 Grand Prix ya teman-teman berdua.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, ya teman-teman. Ini bisa dibilang berita terakhir ya dari Pro 2 Sport kali ini. Ada dari pasangan baru nih, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdansyah dan Felicia Alberta nih, teman Pro 2. Katanya mereka siap menuju tur Eropa. Keduanya juga berharap banget sahabat kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Dejan dan Felicia juga menjadi pasangan setelah Nova Wildianto menangani skor ganda campuran pelatnas PBSI. Keduanya juga kini menyesuaikan pola permainan, komunikasi dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Menurut Dejan juga pasangan ini membutuhkan waktu untuk menemukan pola permainan yang paling nyaman bagi keduanya. Ia juga melihai nih Felicia sebagai pemain dengan kontrol diri dengan yang baik. Atlet berusia 26 tahun itu juga mengungkapkan nih bahwa perasaannya perubahan pasangan bukan pengalaman baru selama menjalani karir di Pelatnas PBSI ya teman-teman. Sejak bergabung di Januari 2025, Dejan juga tercatat sudah 4 kali ya berganti pasangan sepanjang ganda sektor agak cabat. Ini aku butuh liburan nih. Pasang sektor ganda campuran ya teman Pro 2. Nah, Dejan juga dan Felicia menjadwalkan tampil di turnamen Denmark Open 2026 pada 13-18 Oktober 2028, 2 tahun lagi ya teman-teman. Tapi mereka sedang mempersiapkan itu nih teman-teman. Mereka juga kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke French Open 2026 yang berlangsung pada 20 dan 25 Oktober 2026 nih Pro 2. Dan ya juga teman Pro 2, aku sudah selesai juga nih Pro 2 Sport pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Serius kamu, terus dianya gimana?
3: Kalian ikut suara kamu, satu kafe tuh pada nengok kita loh.
2: Aduh, iya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman-teman baik kamu. Nah, teman Pro 2 nih, udah jam 2 siang. Saatnya apa? Apa-apa-apa? Saatnya Pro 2 entertainin. Nah, buat temenin kalian aktivitas siang hari ini, santai siang kali ini ya, teman-teman. Biar kalian gak bosen ya, teman-teman. Udah siapin, aku juga Gaisa ya, udah siapin segudang informasi yang menarik. Kita bakal bahas tuntas tentang musisi lokal yang baru aja dapat penghargaan internasional mungkin, atau rekomendasi film akhir pekan nih yang trending, dan lagi ada beberapa yang baru ya di bioskop, teman-teman. Sampai gosip, enggak gosip juga sih, tapi info-info tentang K-pop Hollywood gitu ya, teman-teman. Dan pastinya sayang banget untuk kalian lewati. Buat kalian nih, morning broom boleh banget ya, teman-teman. Langsung aja ke Instagram atau ke WhatsApp kita di @rri_pro2banjarmasin, atau di WhatsApp kita di 0811 5111 420.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Pencermasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, di berita Pro 2 Entertain pertama ya teman-teman, katanya tiket presale khusus VIP membership untuk konser Big Bang ya teman-teman di Jakarta 2027 ya resmi habis terjual nih, sold out nih teman-teman, kurang dari 1 jam lebih setelah penjualan dibuka pada Kamis 17/9 hari ini banget nih pada jam 10 WIB tadi ya teman-teman. Statusnya sudah sold out dan diumumkan oleh PK Entertainment selaku promotor melalui unggahannya di media sosial pada hari ini tadi nih jam 11 ya, pas 1 jam tepat nih habis ludes kuotanya di gelombang pertama. Informasi ini juga menginformasikan besarnya antusias para penggemar di Indonesia yang terburu akses lebih awal. Meski jadwalnya juga penjualan membership presale selalu semula dilokasikan hingga nanti nih pada pukul 23.59 WIB, tingginya lonjakan pembeli juga membuat seluruh alokasi tiket ludes dalam hitungan menit nih teman Pro 2.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. What did you say?

9,2 FM Pro 2. Masih membahas tiketnya Big Bang. Oh, enggak ada suaranya dari tadi ternyata teman Pro 2. Sorry banget, 9,2 FM Pro 2 RR Benjamin sih teman terbaik kamu nih. Nah, katanya lulu desa kuat Big Bang ini ternyata gelombang pertama dari ini mau konfirmasi besarnya antusias para penggemar di Indonesia yang berburu akses lebih awal nih meski jadwal penjual membership ini dalam sekasikan sebenarnya hingga nanti malam nih pukul 23.59. Tapi ternyata dalam 1 jam pun habis ya teman-teman bagi fan atau VIP-nya juga yang belum berhasil mengamankan tiket nih, mengamankan tiket pada sesi khusus membership ini, promotor ini akan membuka jalur pembelian melalui beberapa sesi pre-sale lanjutan serta penjualan umum ya teman-teman. Gelombang berikutnya akan buka pada lewat sesi BCA pre-sale ya teman-teman yang dijadwalkan berlangsung pada besok Jumat 18 September dimulai pada pukul 10 WIB hingga 23.59 WIB. Sementara itu juga penggemar yang tidak menggunakan fasilitas pre-sale ini, perbankan atau provider penjualan tiket kategori general on sale ya, baru akan dibuka serentak pada Minggu 20 September 2026 mendatang mulai pukul 10. Aku yakin 1 jam juga pasti udah habis langsung ya teman-teman. Keren banget nih Big Bang, karena banyak banget nih ya teman-teman para-para fans di Indonesia ya teman Pro 2. Dan juga ya teman-teman, tunggu sebentar karena ada kesalahan teknik nih ya, karena earpiece kita sedang bermasalah. Jadi wait, hold on a minute. Big Bang ini keren banget ya teman-teman. Aku sih suka banget ya sama Big Bang, dan kategori ini menjadi 10 pilihan menonton mulai dari area Rustic View hingga 3 kategori VIP di area terbaik panggung utama pembayar.

0: saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
4: Santai siang.
5: Prud.

Bismillahirrahmanirrahim, Broadway, Radway, Jermaisin, teman terbaik kamu. Nah, selanjutnya nih, katanya ada dari Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta nih, Bambang Prihadi ya teman-teman, menegaskan pementasan teater kolaborasi Indonesia dan Jepang nih. Bambang juga memastikan gagasan ini menghadirkan King Lear yang berawal dari pengalaman belajar di Suzuki Company Toga ya. Pertemuan strategis ini juga, strategis lintas negara ini juga sangat amat diinisiasi bersama Yayasan Bumi Purnati guna mempererat hubungan kebudayaan global ya teman-teman. Pengalaman tersebut juga mempertemukan nih dengan Restu Kusumaningrum ya, Kusumaningrum serta pembukaan pembicaraan mengenai kerjasama seni antara Indonesia Jepang. Ia juga menjelaskan Suzuki Company Toga juga berkembang sejak 1976 dari sebuah rumah petani menjadi kawasan seni yang luas. Kawasan tersebut juga memiliki sejumlah fasilitas pertunjukan dan tempat tinggal yang digunakan seniman internasional untuk berkegiatan sekaligus belajar bersama. Menurutnya juga perjalanan Tadashi Suzuki juga membangun kawasan tersebut menunjukkan konsistensi panjang dalam mengembangkan kehidupan teater dalam kesenian dunia. Pengalaman itu juga kemudian menjadi inspirasi untuk menghadirkan kerja kolaboratif yang tidak hanya berhenti pada satu pertunjukan saja bersama Indonesia. Ia juga berharap kolaborasi King Lear ini juga dapat memperkuat hubungan komunitas seni Indonesia dan Jepang melalui proses kreatif. Kerjasama tersebut juga diharapkan memberi ruang bagi seniman muda Indonesia untuk belajar dan berkembang dalam ekosistem seni Indonesia ya teman-teman.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu. Dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Santai siang.

Radio FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, sudah hampir jam 3 sore ya teman-teman. Setelah santai siang tadi dari jam 10 pagi ya, dan Gaisa nemenin kalian ya teman-teman di santai siang. Sekarang Gaisa harus pamit undur diri karena udah hampir jam 3. Nah, selanjutnya sore ceria hari ini ada Linda yang bakal nemenin kalian. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu. Gaisa pamit dulu, bye-bye. Siap-siap teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

podcastin teman terbaik kamu. Halo teman Bredo, selamat siang jelang sore bareng sama Linda di Wush. Waktu ngobrol sore hari. Hari ini apa kabarnya? Semoga pada sehat ya, walaupun kondisi udara kita lagi gak begitu baik ya teman Pro 2 ya. Masih kurang lebih sama kayak kemarin ya. Bahkan ternyata gak cuma Banjarmasin sih, kualitas udara di Balangan juga disebut-sebut masuk kondisi berbahaya karena kabut asap menebal dalam 2 hari belakangan ini teman Pro 2. Dan informasi lengkapnya akan kita kasih tahu setelah yang ini tentunya.

0: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, selain itu teman Pro2, aku kira tuh masalah pemadaman listrik udah kelar nih ya. Ternyata, upsi. PLN ULP Lambung Mangkurat Banjarmasin dan PLN ULP Gambut kembali menyampaikan informasi pemadaman listrik bergilir Kamis 17 September 2026. Mati listrik bergilir di Kalimantan Selatan ini dipicu oleh gangguan pada pembangkit yang membuat aliran listrik dihentikan sementara di beberapa wilayah. Gangguan ini juga membuat pendistribusian arus listrik di wilayah Banjarmasin hingga Gambut ini juga ikut terhenti, teman Pro2. Pemadaman listrik secara bergilir pada Kamis 17 September 2026 ini terjadi dengan estimasi waktu beragam yang berdurasi sekitar 3,5 jam. Lantas wilayah mana saja nih yang terdampak? Yang jelas yang terdampak itu seperti wilayah kompleks UKA Ujung sebagian, Jalan Gubernur Subarjo sebagian, dan juga sekitarnya. Lalu untuk wilayah PLN ULP Gambut juga nih teman Pro2 ya, untuk wilayah yang terdampak ini juga cukup banyak seperti wilayah Sukamaju, Berkemupaka, Trikora, terus juga Liangganggang, Teluk Masjid, Jalan Ayani kilometer 21, jurusan Plehari sampai Pemasiran dan juga sekitarnya. Mati listrik yang sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini cukup membuat pelanggan sangat amat terganggu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

teman terbaik kamu. Ini masih informasi seputar karhutla juga ya teman Pro 2 ya. Jadi angka parameter pengukuran partikel udara berukuran sangat kecil atau kurang dari 2,5 mikrometer pada aplikasi atau platform ISPUNET untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini sudah pulih alhamdulillah ya. Di mana pemulihan terus dilakukan pihak tim dari Kementerian Lingkungan Hidup mengingat alat ini dipasang langsung oleh pihaknya seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan HSS Susilo Adianto. Yang mana pada hari Kamis ini tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah terpantau pada alat ISPUNET bahwa kualitas udara di HSS menunjukkan bahaya dengan grafik berwarna hitam.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nih teman Pro 2, lanjut lagi nih informasi kita kali ini teman Pro 2 ya. Festival Jukung Hias Tanglong 2026 resmi dibatalkan Pemkot Banjarmasin. Dan untuk informasi kali ini, pemerintah Kota Banjarmasin secara resmi mengumumkan pembatalan pelaksanaan Festival Jukung Hias Tanglong 2026 yang semula dijadwalkan pada tanggal 25 sampai 26 September 2026 di Sungai Martapura, Siring Menara Pandang. Keputusan berat ini diambil sebagai bentuk nyata solidaritas, kepedulian, dan rasa kemanusiaan terhadap rentetan bencana alam dan musibah nasional yang sedang melanda saudara-saudara kita. Seperti gempa bumi di Flores, tenggelamnya KM Virgo Transport 8, karhutla di Kalimantan yang hingga saat ini masih berlangsung.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. 5 korban meninggal dunia dalam kecelakaan dan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Pemulangan dilakukan setelah seluruh proses penanganan jenazah selesai dilakukan oleh pihak terkait Kamis 7 September 2026. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia Sutana mengatakan kalau 5 korban yang sebelumnya telah ditemukan telah dipulangkan pada Rabu 16 September 2026. Mereka masing-masing berasal dari Sumenep, Surabaya, Kediri, dan 2 korban dari Garut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya masih dikutip dari rri.co.id. Operasi pencarian pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa memasuki hari kelima, Kamis 7 September 2026. Upaya penyisiran terus diintensifkan dengan melibatkan personil gabungan dari instansi pemerintah, TNI Polri, serta potensi SAR lainnya. Kepala Kantor SAR Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana menyampaikan strategi pencarian hari kelima yang dibagi menjadi dua sektor utama, udara dan laut. Unsur udara memanfaatkan helikopter Basarnas, Polri, dan TNI AL untuk memantau area seluas kurang lebih 1.489. Dan sementara untuk armada laut menyisir 4 sektor utama dengan total luas area mencapai 5.600 nautical mil persegi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat konektivitas transportasi di Kota Banjarmasin. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju, peringatan ini menegaskan pentingnya layanan transportasi yang optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan, momentum Harhubnas harus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran perhubungan untuk meningkatkan kinerja dalam menjaga kelancaran transportasi baik secara nasional maupun daerah. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh.

0: aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pradwira, Reminder Masin, teman terbaik kamu. Oke, kita masih di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari ya. Kita pengen sharing-sharing nih dalam segmen penguatan pemuda kali ini ya, teman Pradwira ya. Terkait dengan apa ya kira-kira ngomongin hobi kali boleh ya, teman Pradwira ya. Biar lebih semangat lagi pemuda-pemuda kita. Jadi teman Pradwira, pernah gak kamu merasa gak punya hobi gitu setelah memasuki usia yang dewasa? Ternyata ini cukup umum terjadi ya, karena mungkin aktivitas yang begitu padat, rutinitas, berbagai tanggung jawab sehari-hari yang bisa membuat waktu luang tuh lebih sering dihabiskan untuk rebahan atau scrolling media sosial. Tanpa sadar, waktu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar disukai itu jadi semakin sedikit. Padahal hobi gak harus berupa aktivitas yang langsung kamu kuasai. Kamu bisa mencoba berbagai kegiatan sederhana tanpa menuntut diri untuk langsung jago atau menghasilkan sesuatu yang sempurna. Proses mencoba juga bisa menjadi kesempatan untuk mengetahui hal-hal yang ternyata kamu sukai. Mulailah dari aktivitas yang membuatmu penasaran, lalu perhatikan bagaimana perasaanmu setelah melakukannya. Kalau ada kegiatan yang membuat kamu nyaman dan ingin mencobanya lagi di waktu senggang, mungkin kamu sudah menemukan sesuatu yang cocok. Ada beberapa hobi ringan yang bisa kamu coba nih untuk ngisi waktu luang. Apa kira-kira? Yang pertama adalah journaling nih. Buat yang suka nulis nih, sering punya banyak hal di kepala, journaling tuh bisa menjadi pilihan yang menarik. Karena bisa menuliskan kejadian hari ini, perasaan yang sedang dirasakan, rencana yang ingin dilakukan, atau hal-hal kecil yang ingin kamu ingat. Jadi gak perlu nunggu punya cerita besar untuk memulai menulis.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Radio Banjarmasin, masih teman terbaik kamu. Apalagi nih hobi ya baru untuk mengisi waktu luang dengan lebih seru. Nyoba resep baru seru kali ya teman Pro 2 ya. Ini kan bisa berguna banget ya di kehidupan sehari-hari. Kamu bisa mulai dari resep sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan. Yang mana pilih aja menu yang sesuai dengan selera. Kadang tuh kita kayak beli tuh ada juga ya. Kadang kala tuh kayak beli apa lagi ya. Kayak bingung banget gitu. Jadi ada aja tuh kadang kala pengen masak sendiri. Nah pas banget tuh untuk nyalurin hobi baru.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Pro 2 Radio Anjar Mangsin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2, kita ngomongin soal hobi baru, fotografi, tapi pakai ponsel doang teman Pro 2. Yang bisa digunakan sehari-hari aja lah gitu, cukup kok untuk bisa mengeksplorasi hobi ini. Mulailah dari hal-hal sederhana yang memang sering kamu temui dalam keseharian. Perhatikan coba yang menarik sekitar kamu, mungkin suasana jalan, makanan, langit, tanaman, atau sudut rumah. Ambil beberapa foto dari sudut yang berbeda dan pastikan. Perhatikan juga bagaimana perubahan posisi bisa mempengaruhi hasil gambar. Kamu juga bisa mencoba memotret pada waktu yang berbeda untuk melihat pengaruh cahaya.

terakhir nih teman pro 2 ya, terkait dengan hobi baru nih ya. Coba aktivitas scrap. Nah, ini kayak bikin gelang, merajut, melukis, bikin lilin, atau menghias barang bisa menjadi pilihan kalau kamu senang mengerjakan sesuatu dengan tangan. Jadi kayak handmade-handmade gitulah teman pro 2 ya. Pilih aja tuh aktivitas yang paling membuat kamu penasaran dan mulai dari proyek kecil ya. Kalau merasa gak punya hobi, bukan berarti kamu gak memiliki hal yang disukai, enggak ya. Bisa jadi kamu memang belum menemukan aktivitas yang sesuai dengan minat dan ritme kehidupan saat ini. Jadi kamu gak perlu memaksakan diri untuk langsung menentukan satu hobi yang ingin ditekuni gitu ya. Coba aja beberapa kegiatan dan nikmati prosesnya tanpa terlalu memikirkan hasil. Perhatikan aktivitas mana yang membuat kamu merasa nyaman, penasaran, atau bahkan ingin melakukannya lagi dan lagi ketika punya waktu luang. Dari situ teman pro 2, kamu bisa perlahan menemukan hobi yang paling cocok dengan diri kamu. Oke deh, itu tadi segmen wish kita. Setelah ini bakal nemenin kamu di request time.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

senang sekali kita gak selamanya ya. Apalagi request kali ini tuh cuman sampai jam 18 doang. Jadi kalian gak pakai tunggu lama dong harusnya. Harusnya udah sekarang gabung gitu ya ke TikToknya RRI Prodo Banjarmasin buat ikutan request lagu favoritnya. Indonesia boleh, internasional boleh, K-pop boleh juga, asal lagunya ada di Aircast ya. Baru kita puterin. Dan yang udah gabung ke TikTok, jangan pada out-outan ya teman Pro 2. Belajar untuk setia. Tuh, nih setia mereka nih. Sria Selalu, Laras Purnama Sari, yang setia juga ngetap-tapin lobnya. Waduh, keren banget sih mereka ya. Kita puterin dua lagu dari request oleh Sria Selalu. Yang request lagunya Naikila MMG, My Mind Gue. Sama Laras yang request lagunya Kacamata by Afghan.

Halo, no, udah gabung ya. Ada Yan juga tadi. Oke, lanjut kita ke requestan darinya Ari yang masih stay tune di live TikTok kita sore hari ini. Yang request lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Terus ada Pragus juga nih, sore-sore gini ngebakso sambil radio enak kayaknya. Wah, mantep banget sih. Apalagi kalau aku diajakin, wih mantep banget lagi itu ya. Ngarep banget ya. Oke, request lagunya Hindia katanya berdansalah. Karir tak ada artinya.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

pada kemana-mana ya, belajar untuk setia teman pro 2 ya. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Bahrum yang lagi stay tune katanya di RRI Digital. Gimana nih kabar Jakarta nih Bahrum yang stay tune di RRI Digital? Boleh nih kabar-kabar juga di sana gimana cuacanya? Kalau di sini Banjarmasin ya masih kayak kemarin-kemarin lah. Belum ada tanda-tanda menghirup udara segar nih lagi teman pro 2 ya. Padahal udah rindu banget sih ya. Requestnya lagu Caleb J, I Want You. Terus ada siapa tadi namanya? Lupa lagi saya. Rita Amelia alias Alisa yang request lagunya Hara Celah Hati.

Oke, lanjut kita ke requestannya Yan, Stuck With You by Ariana Grande and Justin Bieber. And then ada No yang request lagunya Kesha Levron Kapelarian.

teman berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Oke, kata teman produksi bisa dibilang ini jalur fast track katanya ya. Requestan dari Ice Key yang request lagunya BCL featuring Just Flow ya, yang request lagunya Terpesona kali ini. Terus ada siapa lagi tadi yang request lagu dari Nyamaco yang request lagu Jangan Kau Bohong. Ini tadi masih ada enggak orangnya ya? Hina Rolls. Hina Rolls masih ada enggak? Kalau masih ada kita puterin lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpah.

Oke, teman Pro 2, dua lagu lagi Tak Semudah Mempimpa yang harusnya direquest sama Ice Kai tadi. Sorry banget ya, tadi salah puter lagunya ya. Yena Rolls yang request lagunya Terpesona tadi. Oke deh, terus nih ada Dustin juga yang request lagunya Randy Pandugo, By My Side.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2, Mini Quest.

Oke, teman Pro 2, thank you banget ya buat yang udah request di sore hari ini. Dan dua lagu terakhir yang di request di WhatsApp yang aku bacain, darinya Intan di Banjarmasin yang request lagunya Spontan Tanpa Uhuy, darinya Deep Deal. Terus ada darinya siapa namanya? Oh, Widya yang request lagu darinya For Revenge, Penyangkalan.

0: dengan esensi buku.
1: Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi dan orang-orang di sekitar. Istilah kecerdasan emosional dipopulerkan oleh psikolog Amerika Daniel Goleman dalam bukunya tentang kecerdasan emosional. Saat ini, hal ini menjadi semakin penting dan sebagian besar perusahaan kini lebih memilih untuk memeriksa kecerdasan emosional kandidat sebelum meluncurkan surat penawaran. 90% dari orang-orang yang berkinerja terbaik di perusahaan manapun, kompetensi yang membedakan orang-orang yang berkinerja terbaik, pada kenyataannya adalah orang-orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Buku ini berbicara tentang pentingnya dan perlunya kecerdasan emosional, unsur-unsurnya, dan aspeknya. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah tinjauan terhadap diri sendiri. Ini berbicara tentang mengenali perilaku dan mengendalikan emosi, terutama di tempat kerja. Ingat-ingatlah kapan terakhir kali marah atau berduka, lalu pikirkan bagaimana mengelola emosi tersebut. Gelombang amarah yang memaksa meledak atau hujan emosi yang membuat kita menangis. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana mengenali reaksi dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kita bisa mengendalikannya? Pada dasarnya, itulah yang kita sebut dengan kecerdasan emosional. Ada 5 unsur dasar kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan interpersonal. Masing-masing elemen ini telah dibahas secara luas dalam buku ini. Hal ini berfokus pada bagaimana memahami dan mengatur diri sendiri, menemukan kekuatan untuk fokus, dan kemajuan dalam hidup seseorang. Buku ini membantu kita memahami mekanisme kerja otak, proses kognitif, reaksi, emosi, dan banyak lagi. Buku ini juga membahas berbagai masalah emosional dan menawarkan cara untuk menangani dan memecahkan masalah kehidupan nyata. Yang terpenting, ini memungkinkan memahami emosi, memungkinkan beradaptasi secara sosial, menunjukkan kecerdasan emosional, dan mencegah masalah sebelum terjadi. Buku ini adalah panduan untuk menaklukkan puncak kesuksesan dan kejayaan. Ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan bagi semua orang yang ingin menemukan diri mereka sendiri dan menguasai seni kecerdasan emosional. Tidak peduli di mana posisi kita dalam hal kecerdasan emosional, selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Memang ada berbagai cara untuk mengatur diri sendiri, dimulai dengan keyakinan bahwa setiap masalah ada solusinya. Setelah selesai membaca buku ini, pastikan untuk mengikuti survei EQ untuk memahami status EQ kita saat ini. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang emosi dan reaksi diri sendiri, yang membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara emosional. Hal ini akan membantu memperkuat kekuatan seseorang dan mengatasi kelemahan pribadi. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah sebuah bentuk seni, dan menguasai karya ini berarti latihan terus-menerus untuk memperbaiki diri. Demikian esensi buku berjudul Kecerdasan Emosional, karya Daniel Goleman.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya

Roy Dwi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: heartbreak song.
1: I saw her eyes.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Oke, thank you banget teman Pro 2. Tapi tenang aja, keseruan bakal makin seru lagi sama Sabrina malam hari ini ya. Yang penuh dengan semangat banget, dia udah jor-joran banget nyiapin stylenya buat nemenin kamu malam hari ini. Oh my God, kamu harus sih gabung sama Sabrina ya. Stay tune terus di Pro 2 di Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, bareng aku Serina, nemani kamu di malam hari ini ya. Dan seperti biasa jam 19 sampai jam 20.00 ya, teman terbaik 1 jam menemani kamu di program Komenin. Dan tentunya bukan hanya sekedar berkomentar ya teman terbaik, tapi juga mengajak teman terbaik untuk berkomentar. Bukan hanya sekedar memberikan informasi maksud aku, tapi juga ngajak teman berdua yang pengen berkomentar dengan opininya masing-masing gitu ya, tentang apa yang bakalan kita bahas pada malam hari ini. Dan yang pengen aku bahas adalah tentang doom scrolling ya teman berdua. Doom scrolling ini adalah menggambarkan seseorang yang terus-menerus menelusuri media sosial untuk membaca berita. Dan biasanya fenomena ini dapat berita atau konten-konten gitu ya yang negatif atau berita buruk, hoax gitu ya, teman perdua, dan bakalan berpengaruh di kesehatan mental. Nah, menurut teman perdua gimana nih, apalagi kan di situasi sekarang ini yang banyak gak baik-baik aja, gimana kamu menghadapi tentang doom scrolling?

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari ini aku mau bahas tentang doom scrolling ya, teman perluah. Pernah gak sih kamu awalnya tuh cuma mau buka media sosial sebentar aja, tapi tiba-tiba sudah 1 jam berlalu, bukannya dapat hiburan, kamu tuh malah ngerasa banyak hal-hal yang bikin kamu tuh overthinking karena berita buruk, konflik, bencana, masalah ekonomi, sampai berbagai macam kabar yang bikin kamu tuh ikut berat ya. Kebiasaan ini terus-menerus menggulir layar ya, scroll-scroll untuk mencari atau mengonsumsi informasi negatif. Ini yang disebut namanya dengan doom scrolling. Menariknya, kita tuh sebenarnya sadar tanpa perlua bahwa konten tersebut tuh membuat gak nyaman. Tapi tangan tetap aja tuh kayak unscroll lagi, menggulir ke konten berikutnya. Dan doom scrolling ini bukan sekedar terlalu lama aja ya, bermain media sosial yang membedakannya adalah pola konsumsi informasi yang cenderung berfokus pada kabar-kabar negatif atau mengkhawatirkan. Nah, kalau dari tema perdua sendiri nih, gimana? Apakah kamu pernah ngerasa di situasi ini, doom scrolling, atau bagaimana cara kamu juga menghadapi situasi ini? Apalagi lagi gak baik-baik juga nih yang temur gue di media sosial, banyak berita buruk sana-sini gitu. Gimana nih cara kamu menanggapinya? Bisa langsung aja berikan komentar kamu di blog kedua, komenin sekarang juga ya di WhatsApp kita di 0811 511 420.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Coba aku bacain ya beberapa komentar yang sudah masuk nih. Ada dari Nia Fajar, kadang bukan nyari berita tapi jempol yang kayak punya kehidupan sendiri. Tiba-tiba aja gitu ya, padahal enggak ada pengen nyari berita yang terlalu kepo banget, tapi yang namanya FYP terus kita tiba-tiba aja penasaran karena tadi masuk beranda kita ya, lama-kelamaan malah jadi terlalu dicari tahu banget gitu ya. Ada juga dirinya Rizky, yang paling bahaya itu bukan TikTok sebelum tidur, tapi niatnya 5 menit, tahu-taunya ayam berkokok. Nah, awalnya pengen ya bentar-bentar aja lah, mau lihat-lihat scroll sambil nanti biarlah nambah ngantuknya gitu ya. Tapi tiba-tiba aja malah nambah jam buat nggak tidurnya, malah sampai subuh. Banyak tuh yang kayak gitu ya, teman-teman. Perlu ada juga dirinya Rara, setuju sih, kita perlu tahu berita terbaru tapi nggak harusnya tahu semuanya katanya, teman-teman. Jadi perlunya untuk disaring juga ya informasi-informasi yang masuk. Sama halnya ketika kamu berbagi informasi, kita harus saring dulu sebelum sharing. Nah, kayak gitu, teman-teman.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, energi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Mengetahui informasi terbaru itu penting banget ya, teman terbaik. Apalagi di zaman sekarang tuh peristiwa di berbagai macam tempat bisa diketahui hanya dalam hitungan detik. Tapi ada perbedaan nih antara terinformasi dan terus-menerus terpapar informasi. Kita tuh mungkin awalnya ingin mengetahui perkembangan sebuah peristiwa, tapi tanpa sadar kita tuh kayak ngebaca komentar, spekulasi, potongan video, hingga informasi yang belum tentu terverifikasi. Semakin banyak yang dikonsumsi, semakin sulit juga menentukan mana informasi yang benar-benar penting.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
1: Mumpung masih

95,7 FM, RRW Nyeremasin, teman terbaik kamu. Lalu apa nih solusinya kalau misalnya udah kena doom scrolling ya? Menghapus semua media sosial atau berhenti mengikuti berita? Belum tentu juga ya. Yang lebih penting adalah membangun batas antara kebutuhan mendapatkan informasi dengan kebiasaan menggulir tanpa tujuan. Kita bisa mulai dengan menentukan waktu khusus untuk membaca berita, memilih sumber informasi yang kredibel ya, atau perdua, dan berhenti ketika informasi yang kita butuhkan tuh udah diperoleh. Kalau membuka media sosial hanya karena bosan, mungkin kita juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri juga ya, aku memang sedang mencari informasi atau cuma sedang mencari sesuatu untuk digulir?

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlaku.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Kamis 17 September 2026, saatnya Info Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin masih dipadati sejumlah keluarga korban pada hari kelima operasi pencarian KM Virgo Transport 8. Pada hari ini, isak tangis mewarnai wajah para penunggu posko yang hingga kini belum mendapatkan kepastian nasib sanak saudaranya. Duka mendalam dirasakan oleh salah seorang keluarga korban, Husnul, yang kehilangan kontak dengan 8 anggota keluarganya sekaligus. Rombongan keluarganya yang terdiri atas 3 saudara kandung, 1 kakak ipar, keponakan beserta istri, hingga kedua mertua keponakan. Selama 5 hari bertahan di pelabuhan, Husnul menyayangkan sikap pengelola KM Virgo Transport 8 yang dinilai tidak proaktif untuk mendampingi warga, dan ia berharap proses pencarian dan evakuasi dapat terus dipercepat oleh tim SAR gabungan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, sejumlah keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih menunggu informasi mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Penantian berlangsung di tengah proses pencarian dan evakuasi yang masih dilakukan tim gabungan. Kondisi ini juga mendapat perhatian dari Ketua Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan, Hajah Verlina, yang memberikan bantuan konsumsi kepada keluarga korban dan penumpang di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Bantuan berupa makanan dan minuman diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga yang masih menunggu informasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin tahun 2026 digelar dengan format berbeda dari rangkaian agenda yang biasanya mewarnai peringatan hari jadi. Prosesi ziarah ke makam Sultan Suryansa menjadi salah satu agenda yang tetap dipertahankan. Ziarah makam Raja Pertama Kesultanan Banjar dijadwalkan berlangsung pada Kamis 24 September 2026. Prosesi ini juga akan diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, DPRD Kota Banjarmasin, Kepala SKPD, serta sejumlah unsur lainnya. Sekian, Info Per 2.

0: Yes, ya,
1: bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gua, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh namanya Varian?
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama, bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya?
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Harus cukup harus gitu cukup. Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia. Itu Denyut dulu sorry, Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single.
0: Dua single udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klepi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yang gue lihat ya.
1: Benar. Menurut gua tuh kayak ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002 kan?
1: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan.
0: Iya udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Abang Peri maaf.
0: Alright. Tapi beda nih, Klep itu apa sih panggilan lo atau
1: panggilan okay. Dari sekolah itu dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitulah. Jadi nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clappy. Clapto aja ada waktu itu.

0: Buset, jangan dong, nyolong bareng dong. Oke oke, gue kira dari ini apa Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Game baru ya.
0: Baru ya ini,
1: baru game juga. Itu baru lagi.
0: Iya kan, itu kan zaman-zaman COVID juga, COVID gak sih? Iya. Zaman COVID juga kan.
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: Iya lagi, iya lagi, apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah itu,
0: iya kan,
1: sama tahu tempe kalau.
0: Alright teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya.
2: Hmm,
1: iya kan?
2: Oke.
1: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
2: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
1: Yes.
2: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu atau bola bale apa-apa.
1: Iya, benar.
2: Ya pada akhirnya kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya.
1: Okay.
2: Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
1: Oke.
2: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
1: Iya, benar.
2: Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
1: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya ya.
2: Enggak ada yang tahu makanya.
1: Yeah.
2: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
1: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
2: apa
1: sampai
2: tuh?
1: Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
2: Susah sih, soalnya
1: Running Up That Hill.
2: Mungkin kalau apa?
1: Kate Bush.
2: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
1: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih. Nah, itu
2: makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
1: Benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
2: Yang mana nih lagu yang mana?
1: Yang Bunga Abadi.
2: Kayaknya ini aku compare sama The Newt ya, yang 2025. Kalau The Newt memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, enggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang enggak blak-blakan yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
1: Betul.
2: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
1: Oke.
2: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
1: Yeah, gitu.
2: Yeah. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu gitulah.
1: I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
2: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
1: Yes.
2: Itu yang main bass Mas Vega. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
1: Wijaya.
2: Wijaya. Lalu ya sisanya gue. Bass. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
1: Oke.
2: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya nggak sebahagia itu.
1: Oh, I
2: see. Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
1: Ah.
2: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
1: Oke.
2: Okay. Jadilah Janji Bahagia.
1: Oke.
2: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
1: denger. Iya, bener.
2: Biarin aja, jebakan aja.
1: Clickbait ya, clickbait ya.
2: Ternyata ya jatuh.
1: Aduh.
2: Ya mewek. Nangis.
1: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
2: Lagu jawaban ya. Kayak,
1: jawaban ya.
2: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
1: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
2: Masih dua insan
1: ya, tentang dua insan
2: terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
2: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
1: Oh, dengan, I see. Oke. Okay.
2: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
1: Oke.
2: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu, ya lu bakal jadi orang yang gua tangisin juga,
1: kayak gitu. Wow, sedih juga lah lagunya ya.
2: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
1: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
2: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
1: Oke. Okay.
2: Sebuah janji, ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
1: Betul.
2: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
1: Bener. Oke, okay. Wow, ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
2: Clickbait, makanya clickbait, ada, kan? Orang, ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
1: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
2: enggak, emang gua karang aja.
1: Oh, emang
2: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita temen gua.
1: Oke. Okay.
2: Adalah cerita gua, cerita temen. Boleh gua jadiin lagu ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue ya udah.
1: Benar-benar nah, akhirnya dikembangkan lah ya.
2: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Badi. Bunga Betul. Badi baru pengalaman sendiri.
1: Oh, okay.
2: Sofia Bunga Badi ya, Belia juga.
1: Belia,
2: sisanya sih narasi aja.
1: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
2: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
1: Oke, okay,
2: okay. Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
1: Oke.
2: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
1: Oke. Okay.
2: Tulis baru kita lebarin dari kata jendela itu.
1: Oh.
2: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu. Kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
1: Oh.
2: Itu makanya kayak oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
1: hal sesimpel itu ya,
2: sesimpel
1: yang apa
2: itu
1: yang kita lihat di sekitar kita. Betul. Gitu ya.
2: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya, nyitain lagu gampang.
1: Oke. Okay.
2: Nulis aja dulu.
1: Iya iya benar.
2: Nulis aja
1: dulu berarti
2: ya. Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
1: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
2: Betul, lagu romantis.
1: Betul kan?
2: Si romantis.
1: Tuh. Romantis gitu.
2: Atau
1: kan?
2: Tadi mau janji siswa.
1: Aduh jangan dong. Janji
2: udah
1: siswa.
2: Udah enggak siswa lagi.
1: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya.
2: Iya.
1: Benar. Oke.
2: Okay.
1: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia. Music.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya ya.
1: Iya. Iya, itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007. Iya, 007
1: James Bond. Tapi yang eranya
0: yang lama,
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu, gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, ya naik setengah, apa, scanding gitu kan. Kayak, cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan orkestra ya.
0: Bener.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja
0: udah. Bener.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempet gak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini gak apa-apa gitar ribet gini? Ya gak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhir sih enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya. Satu
0: bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengin lu sampaikan di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah, insya Allah dengan ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat itu ya.
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja.
0: Ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Situ doang sih paling.
0: Wow. Oke. Okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gua malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap itulah
1: bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra,
0: betul,
1: Didi Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu.
0: Chandra
1: Darusman. Anjir, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Okay.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, vital agama kita kan.
0: Iya bener, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abedi.
0: Alright, Bunga Abedi. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara GNZ.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Ketinggian ya. Gua kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Supaya aku nanti. Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay,
1: siapa? Bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Ke Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Benar. Punya
1: tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle. Bener.
1: Dengan Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk okay. ditanya musisi siapa untuk collaboration.
0: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans aja sama Mama Ina, demen aja sama suara
0: Mama Ina
1: gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke. Si,
1: lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judul itu? Desain Cani.
0: Oh iya. Yeah.
1: Desain Cani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar-benar.
1: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, Tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja.
0: Roller coaster aja sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6, lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Sebat
1: kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh.
0: Tiba-tiba
1: udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi lah.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mau pingin apa ya, pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
2: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau Musik. Bahkan video klipnya udah ada.
1: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Clabby.
1: Oke.
2: Itu ada video klipnya Janji Bahagia, Belia pun ada.
1: Oke.
2: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
1: Oh, akan ada nanti.
2: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
1: Seru menarik.
2: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
1: Oh,
2: ibaratnya ya sequelnya sih. Bunga Abadi. Ya? Janji Bahagia dulu yang keluarin.
1: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
2: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
1: I see. Kebayang.
2: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
1: Bunga Abadi,
2: beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener, takutnya pasang gitu kan.
2: Tiba-tiba pasang aja.
1: Bener.
2: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
1: Mungkin
2: lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya, benar.
2: Atau ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
2: Betul.
1: Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper. Bukannya.
2: Clapper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
2: Aduh, apa ya?
1: Gak ada ya?
2: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
2: Yang pasti ya berkah buat kita semua.
1: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot.
1: Amin. Sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu, nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
2: Betul.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Rio Clabby.
1: Alright. Bye-bye.
0: Music Live Chat.

0: terus gue abis nonton video teman tuli. Mereka komunikasinya pakai gerakan tangan. Keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo. Kalau di Indonesia, namanya Bisindo. Bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi. Tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kami.
3: 95,2 FM, RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, tadi udah kita ikuti bersama ya Music Live Chat dari Pro2 Jakarta. Dan kembali lagi bareng aku Selina, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik terupdate ya, nemani kamu. Dan selain ini juga bakal ada beberapa tips komunitas ya teman Pro2, yang mana seperti biasa jam 9 sampai jam 10 di Community Talk biasanya tuh kita menghadirkan narasumber dari berbagai macam komunitas-komunitas terkhususnya di Kalimantan Selatan. Tapi karena hari ini berhubung lagi narasumbernya enggak ada, kita ganti sama pembahasan yang masih berkaitan sama komunitas. Jadi buat yang berdua jangan kemana-mana, keep staying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Teman Produa, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik. Kamu masih bersama aku, Serenina, ya teman terbaik. Dan kita bakal ngebahas tentang komunitas nih ya. Bergabung di komunitas ini banyak banget manfaatnya, seperti yang sering aku sampaikan juga di community talk ya teman terbaik. Dan selain bisa mengisi waktu luang, kamu pun dapat menyalurkan hobi, ide, dan minat bersama teman-teman kamu di komunitas.

komunitas. Komunitas ini sendiri kan menjadi tempat ya, yang tepat banget untuk berdiskusi agar pengetahuan kamu juga bertambah, nambah wawasan kamu ya, nomor dua. Karena itu juga gak salahnya kalau misalnya kamu suatu saat ya bergabung komunitas dan memulai untuk bisa lebih berkembang, menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus juga apa yang ada di diri kamu, misalnya skill-skill kamu lebih semakin berkembang gitu ya teman-teman gue. Dan tentunya bisa dimanfaatkan, dirasakan juga di publik gitu ya teman-teman gue. Ada beberapa tips membangun komunitas yang solid dan kompak. Yang pertama, manfaatkan media sosial untuk promosi teman-teman gue. Jadi pernah media sosial ini di era modern ya, gak bisa kita pungkiri lagi teman-teman, berhubung cakupannya tuh kan semakin luas ya. Pemanfaatan media sosial ini juga dengan optimal dapat membuat komunitas kamu tuh lebih populer di masyarakat luas. Pastikan media sosial komunitas kamu tuh selalu aktif agar orang-orang yang mengikutinya juga mendapatkan informasi ya. Gak harus melulu tentang aktivitas komunitas kamu aja, atau ya isu-isu terkini yang bisa dijadikan bahan pembicaraan di komunitas. Bisa juga diselingi dengan berbagai macam konten-konten menarik yang lagi viral gitu ya, terus digabung-gabungkan dengan pembahasan kamu di komunitas ya teman-teman, itu bisa jadi ide kreatif juga. Sesekali buat aja tuh konten yang menarik, lucu, biar komunitas kamu gak terasa monoton gitu ya teman-teman, gak kerasa kayak membosankan. Kalau misalnya komunitas kamu udah dikenal nih, tentunya ini bakalan mendapatkan kemudahan juga ketika kamu mengadakan penggalangan dana atau hal-hal yang pengen bekerja sama dengan pihak lain gitu ya di acara komunitas. She don't listen to a thing as it feels right. Only dances when it's Kanye. She could take you one on one if she feels like you'll be begging her for mercy.

0: got particular taste.
1: Saudara, video bullying atau
2: bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya, teman perlu 2 tips membangun komunitas yang solid. Nah, kalau tadi di awal udah aku sampaikan, bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi. Yang kedua, libatkan anggota komunitas, teman perlu 2. Terdengar kayak sepele banget ya, tapi tips membangun komunitas yang solid satu ini sering terlupakan oleh kita ya. Melibatkan anggota komunitas kamu dalam diskusi, perencanaan acara atau hal lainnya, itu dapat menjamin kebahagiaan seluruh anggota komunitas juga. Mereka jadinya kayak ngerasa dilibatkan, memiliki juga ya kayak kebersamaannya, sehingga menghasilkan anggota komunitas yang loyal terhadap komunitas itu sendiri juga.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin lagunya Raisa, Bila. Kalau misalnya kamu sendiri nih, teman dua, berangan-angan, cuman Bila aja ya, gak ada rencana buat ketemu gitu ya, gak bakalan bisa ketemu kalau misalnya gak direncanain dan dibikin jadwal. Nah, sama kalau misalnya komunitas nih, teman dua. Selain kamu bisa membangun komunitas di media sosial, kamu bisa juga rutin buat jadwal kopi darat alias pertemuan secara face to face lah ya, teman lua. Dan kopi darat alias kopdarl biasanya disebut ya, ini menjadi kewajiban sih sebenarnya di setiap komunitas biar lebih nyaman aja gitu ya, teman lua. Melalui kopdarl ini, sesama anggota komunitas tuh bisa saling mengakrabkan diri. Dan kopdarl bisa diisi juga dengan obrolan ringan agar kedekatan kamu tuh satu sama lain antar anggota terjalin. Kalau sesama anggota komunitas sudah cukup dekat nih, kamu bisa mengisi kopdarl berikutnya dengan diskusi tentang isu terkait komunitas kamu dan juga yang lain-lainnya. Ya, dibawa santai aja dan ini bikin komunitas kamu semakin solid.

0: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Oh boy.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman berdua, membahas tentang komunitas agar kamu semakin berkembang juga di komunitas. Tentunya diperlukan program kerja yang bisa dijalankan bersama dengan anggota komunitas kamu. Jadi kalau misalnya kamu nih kumpul-kumpul, itu nggak sekedar kumpul doang, tapi memiliki rencana konkret ya, dan juga ada arahnya, bukan hilang arah. Misalnya nih teman berdua, komunitas kamu adalah komunitas kita ibaratkan pendaki gunung deh ya, bukan kamu yang suka mendaki ya. Kamu bisa mengagendakan program mendaki gunung yang berbeda setiap beberapa bulan. Jangan lupa juga untuk ceritakan keseruannya di media sosial agar semakin banyak orang yang tertarik untuk ikut juga sama perlua. Dengan begitu, jadwal komunitas kamu, program kamu lebih teratur, terarah, ada tujuannya, nggak berantakan. Kalaupun berantakan, dicari solusinya. Nah, ini kayak lagu yang bakalan kita dengerin juga ya, Prince Hussein, Walau Berantakan. Check this out.

0: rocking.
1: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tips selanjutnya untuk bisa membangun komunitas nih ya teman luas. Sebuah komunitas itu pasti memiliki beragam anggota nih. Banyak banget karakter-karakter yang mungkin ada yang menyebalkan, ada yang gak sesuai dengan tujuan kamu, yang selalu berdebat. Tapi itulah juga ya sebagai tantangannya teman perlua, karena nggak bisa kita semuanya harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu teman perlua. Jadi jangan kaget kalau misalnya suatu hari ada konflik antar anggota. Tidak ingin pertikaian semakin memburuk kan ya teman perlua, tanamkan aja tuh kesadaran bahwa semua anggota komunitas harus mendahulukan visi dan misinya. Lalu juga bisa buat merchandise ya untuk brandingan komunitas kamu, dan ikut-ikut event atau festival komunitas yang seru gitu ya teman perlua. Karena memperluas jaringan atau hal krusial ini tidak boleh kamu abaikan bila ingin membangun komunitas. Sebenarnya pokoknya teman perlua, semuanya bisa kamu lakukan secara bersama-sama. Yang namanya komunitas bukan hanya sendirian aja yang kamu berpikir ya teman perlua, tapi juga banyak orang-orang yang terlibat.

muridmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

95,2 FM, Erewanya Remasin teman, terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat malam semuanya. Berang aku Selina ya, nemenin kamu di Pradua Request seperti biasa. Kalau malam hari itu requestnya dari jam 10 sampai jam 11 malam ya teman berdua. Jadi mumpung list lagu-lagunya masih banyak kosong nih, langsung aja di request di kolom komentar live TikTok kita atau di WhatsApp kita di 0811511420. Tadi ada Nopita yang request lagunya Roni Farulian, tapi berhubung requestan kamu gak ada ya yang judulnya itu, tapi lagu Roni Farulian yang lainnya masih banyak kok ya, bisa diganti sama apa nih Nopita, aku tungguin. Ada Namboy yang request lagunya Salma Salsabil Bunga Hati. Ayo kita puterin dulu ya, check this out.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Singgung 5,2 FM RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Masih segmen yang sama, pernah juga request, tapi requestnya udah full ya di WhatsApp ataupun juga di TikTok. Jadi buat teman berdua yang pengen request lagi udah gak bisa, tapi enjoy aja dengerin musik-musik requestan dari teman berdua. Ya kali aja requestan dari teman berdua yang udah-udah memang lagu favorit kamu juga ya teman berdua. Jadi langsung aja dengerin yang berdua dari Banjarmasin di RRI Digital, yang bisa kamu download di App Store ataupun juga di Play Store atau di website kami rri.co.id, dan langsung join di live TikTok kita di @rri_banjarmasin. Lanjut lagi, ada requestan dari Nyanopita yang tadi request lagunya Roni Perlian Dunia Imaginer ya teman luar, dan juga Najwa yang request lagunya Geisha Kering Air Mataku. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh seru banget nih ya di kolom komentar teman perdua pada ngasih pantun-pantun. Tadi juga aku ada pantun buat teman perdua. Jalan-jalan ada nenek tua beli sepatu. Halo teman perdua, selalu menjadi teman terbaikku. Iya gak sih? Masuk gak? Dimasuk-masukin aja dah ya teman berdua. Lagi-lagi ada dirinya Mai yang tadi request lagi Nadi Basalama, kota ini tak sama tanpamu. Dan juga ada Saleh alias cowok gabut tadi yang request lagunya Nadine Taruh, aka dua lagu nama nih kamu, check this out.

95,2 FM, Rewa Nyermasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, aku baca request dari teman berdua. Selanjutnya ada darinya Lara. Lara siapa tadi ya? Di WhatsApp nih teman berdua yang request. Oh, Lara Purnama Sari yang request lagunya Kesedihanku Semi Simorangkir. Dan juga dari teman-teman Berbinar ya, yang request lagunya Sabrina Leonor. Haha, iki dua lagu nemani kamu. Dan masih ada requestan teman berdua yang belum aku puterin ya, ada Kita Lewati Berdua, Treat Your Better, dan juga Kaleb J ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, RRI Banjir Malsin, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Anyway, nyermalasin teman terbaik kamu. Udah di pengunjung segmen aja nih ya. Udah di menit 22:56 waktu Indonesia Tengah, nomor 2. Dan sudah pertanda requestan kita berakhir. Sebagai request terakhir, ada dirinya Sri Selalu, Caleb J, Alphon Yu, dan juga yang request tadi ada darinya Israi, So Mendes ya, nomor 2, Treat You Better. Dua lagu menemani kamu sebagai requestan terakhir. Dan setelah ini bakalan ada jazz musik, jadi jangan kemana-mana. Keep saying aja 95,2 FM. Eh, banyak terima kasih teman terbaik kamu.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia perlu untuk melakukan berbagai persiapan, baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan terkait bencana-bencana yang biasa terjadi di musim hujan, seperti banjir. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat banjir terjadi di daerah sekitar tempat tinggal kita. Di antaranya adalah, yang pertama, melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Yang ketiga, menyiapkan makanan kering atau instan. Yang keempat, menggunakan sepatu boot dan sarung tangan. Dan yang terakhir, menyiapkan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang nggak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit nggak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar nggak rugi.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, yang ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

nomor 2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 17 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Akhir dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya,

0: maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: Kasus pertama adalah video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2. Pada

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan saat ini masih menjadi ancaman karena belum padam sepenuhnya. Kabut asap juga menghantui sejumlah wilayah. Hal ini pun menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan di Kalimantan Selatan berlangsung di Gedung Ilham Halid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel pada Kamis 17 September 2026. Dari Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengungkap saat ini lahan gambut Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Kelurahan Syamsuddin Nur, Kota Banjarbaru belum juga padam karena api membubuk di dalam lahan gambut. Berbagai upaya pembahasan telah dilakukan selama ini namun hasilnya belum maksimal, sehingga menurut gubernur harus ada upaya besar-besaran agar api di dalam gambut padam seutuhnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa masuki hari kelima pada Kamis 17 September 2026. Tim SAR gabungan masih menyisir lokasi kejadian dan mengamankan sejumlah temuan yang berkaitan dengan kecelakaan kapal tersebut. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan tim menemukan 6 life raft di wilayah Kalimantan Tengah. Temuan ini telah diamankan kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya dan selanjutnya berencana digeser ke lokasi operasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Posisi KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di Laut Jawa mengalami perubahan. Masuk hari kelima operasi SAR, posisi kapal telah bergeser dari titik awal kejadian pada Kamis 17 September 2026. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan pada hari keempat posisi kapal bergeser ke arah tenggara sekitar 453 meter dari lokasi awal. Pergeserannya juga menyebabkan posisi kapal berada pada kedalaman yang jauh. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: masih bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, Tom Pro 2, selamat pagi buat kita semua. Wah, ini buat kalian yang lagi mau keluar sih, jujur teman-teman. Kabut banget, kayaknya kita perlu deh boboiboy. Seperti yang dinyanyiin sama Piwi Gaskin, teman-teman. Barang Febri, kita bakal ketemu dengan Spada di T-Zone ya, Training Topic Zone dari jam 6 ini sampai nanti kelar pukul 10. Tentunya bakal ada info-info menarik yang menemani teman-teman di waktu paginya untuk kali ini Jumat. Siapa yang WFA? Nggak apa-apa ya kalau mau kerja di mana aja, yang penting tetap aman, tetap pakai maskernya ketika bepergian. Mau baik itu kalian pakai motor maupun pakai mobil, sama aja.

buat kalian semua. Dan pastinya lagu-lagu yang bawa semangat ya buat teman-teman yang lagi ini apa, mungkin baru aja bangun. Siapa yang baru bangun teman-teman? Atau udah ada yang mau siap-siap berangkat, lagi pada makan atau lagi mau mandi. Dingin banget teman-teman, jujur infonya untuk mandi pagi hari ini karena terlihat dari kabut yang turun. Nah ini sekedar trivia sedikit ya teman-teman, kabut itu bisa bertahan lama atau mungkin mulai turun tuh biasanya di cuaca yang turun ya, atau cuaca yang lebih dingin kayak gitu. Makanya biasanya kenapa kalau sore ataupun pagi-pagi hari wah berkabut banget. Nah itu teman-teman,

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki.

0: kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
1: Teman Pro 2 pernah nggak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu nggak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Yo, 95,5 FM teman terbaik kamu teman berdua. Nah, pernah gak sih teman-teman itu pagi-pagi atau pagi hari ini deh kayak ngerasa hidung kalian tuh tersumbat, tapi padahal lagi gak flu. Ya kalau yang lagi flu sih bener-bener aja ya teman-teman ya, hidungnya tersumbat, gak agak-agak susah buat nafas, akhirnya narik nafas kan lewat mulut. Cuman yang jadi pertanyaan ketika kita tuh lagi sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba hidung kalian tuh tersumbat, susah buat ambil nafasnya. Dan ini terjadi ternyata teman-teman. Di aku sih sering. Aku jujur di pagi hari ya, apalagi bangun-bangun tidur kayak udah enggak bisa, kayak adalah enggak yang sampai separah itu, cuman pasti ada aja tuh tersumbat di hidung dan agak-agak ngerasa kurang nyaman, agak-agak nyeri dikit juga, kayak kaku lah lebih tepatnya. Nah ternyata teman-teman salah satu alasannya itu adalah alergi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang kayak aku juga, itu hidung tersumbat padahal gak lagi flu, bisa aja karena alergi. Nah alergi ini macam-macam, jadi dari debu, tungau, jamur, serbuk sari, bulu hewan, banyak sih macam-macamnya. Nah reaksi ini ternyata teman-teman itu menyebabkan peradangan pada lapisan dalam hidung, sehingga saluran hidung kita itu menyempit atau saluran pernafasannya menyempit. Nah hidung akhirnya tersumbat akibat alergi, juga bisa disertai dengan bersin-bersin, kemudian hidung juga gatel, mata berair, bahkan sampai keluar cairan dari hidung kayak gitu. Nah berbeda pada flu pada umumnya, gejala alergi ini bisa bertahan lebih lama dibandingkan flu. Nah mengurangi paparan dari alergi sama ya kayak rutin mencuci spray ketika tidur, ruangan tetap bersih, nah itu bisa membantu dari penyumbatan tadi. Atau mungkin bisa aja teman-teman alergi dingin kayak aku tuh akhirnya tahu kalau aku alergi dingin, makanya hidungnya bisa tersumbat pagi-pagi.

0: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

Masih ngobrolin terkait hidung tersumbat bukan karena flu teman-teman, dan bisa jadi selain alergi itu gara-gara paparan polusi dan asap yang saat ini memang lagi ada dan juga di sekitar kita teman-teman. Nah, jadi buat kalian-kalian nih yang mungkin pagi-paginya setelah habis dari jalan itu kayak, "Oh, kok tersumbat ini hidung?" Nah, bisa jadi teman-teman. Ini disebabkan oleh asap rokok, polusi udara, atau mungkin parfum dengan aroma yang kuat, itu juga bisa. Asap cat itu bisa, makanan pedas, bahkan alkohol, olahraga, hingga perubahan suhu dan kelembapan yang tiba-tiba. Nah, kalau aku itu tuh biasanya ya. Nah, kondisi ini itu biasanya membuat hidung bereaksi terhadap iritasi atau perubahan lingkungan. Jadi akhirnya selain tersumbat, biasanya hidung juga akan berair atau terasa seperti ada lendir yang mengalir ke bagian tenggorokan. Namun rasa gatal pada hidung dan mata berair ini biasanya tidak terlalu dominan seperti pada alergi. Kayak gitu teman-teman. Jadi hidung itu biasanya beradaptasi untuk lebih baik di apa ya, lebih baik di suatu lingkungan tertentu. Misalnya kayak lagi banyak asap, nah dia akan lebih berair dan lain sebagainya untuk bisa menjaga tubuh teman-teman, seperti itu. Nah, ketika udah terlalu kering juga, termasuk akibat penggunaan AC, ini bisa mengiritasi lapisan hidung. Jadi kalau bisa memang dari solusinya ya adalah mungkin menjaga kelembaban udara dan menggunakan larutan salin untuk membantu melembabkan saluran hidung teman-teman, yang bisa jadi salah satu pilihan meredakan keluhan-keluhan ringan. Tapi ya kalau habis dari luar itu dicuci aja hidungnya teman-teman, biar bersih dan juga menjaga hidung untuk adaptasinya enggak berlebihan, seperti itu teman-teman. Nah, masih ada lagi sih beberapa, jadi ditunggu aja.

0: Gil, keren banget bro, tas baru ya?
1: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Idih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Idih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

0: sih ini? Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Nah, teman-teman berdua, selain emang gara-gara alergi, polusi atau ya, kita dari tadi ngomonginnya dari eksternal ya atau hal-hal yang sebelumnya kalian aman-aman aja, ternyata ketika terpapar, oh ternyata kalian punya alergi seperti itu. Nah, bisa jadi selain dua hal tadi, teman-teman, ini gara-gara bentuk hidung. Ini benar teman-teman. Jadi kalau hidung itu terus-menerus tersumbat karena ya entah itu apapun, dan terutama cuma di satu sisi, bisa jadi itu gara-gara struktur hidung teman-teman. Nah, struktur hidung teman-teman ini ternyata mempengaruhi seberapa lancar udara melewati saluran pernafasan. Nah, salah satunya adalah septum yang bengkok atau deviasi septum. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin gak terlalu lebar atau ada penyempitan kayak gitu yang dari awal ya. Nah, pembesaran jaringan dalam hidung juga akhirnya mempersempit saluran udara termasuk polip teman-teman. Keluhan akibat masalah struktural ini terkadang lebih terasa ketika malam hari berbaring. Nah, hidung yang makin tersumbat dapat membuat tidur kita terganggu. Makanya kita akhirnya mengambil nafasnya lewat mulut bukan lewat hidung, karena dari struktur hidung ini kurang-kurang oke lah menunjang udara dingin yang menerpa kita ketika tidur teman-teman. Nah, peradangan sinus yang berlangsung lama juga dapat menyebabkan hidung tersumbat ya, tekanan pada wajah atau berkurangnya kemampuan mencium bau meski tidak disertai demam. Itu bisa jadi teman-teman bikin hidung kalian tersumbat. Selain itu juga ini gara-garanya perubahan hormon. Ini yang dari dalam ya. Jadi kayak selain emang gara-gara hidung teman-teman itu strukturnya berbeda atau mungkin ada sedikit kesalahan, bisa dibilang perubahan hormon juga bisa teman-teman. Jadi sebagian orang ini bisa mengalami hidung tersumbat karena terjadi perubahan hormon seperti kehamilan atau masa-masa pubertas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, jadi itulah tadi kenapa hidung kita bisa tersumbat teman-teman. Karena beberapa hal tadi udah, kalau aku bisa recap ya, yang pertama memang alergi. Buat teman-teman yang ada alergi terhadap debu, debu sih yang biasanya paling sering ya. Kemudian juga dari polusi teman-teman, paparan dari udara yang berbeda itu bisa jadi. Bentuk hidung, hormon, bahkan teman-teman ini juga bisa gara-garanya adalah terlalu sering memakai semprotan hidung. Jadi kayak ada semprotan hidung namanya dengkongestan yang bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah yang membengkak di dalam hidung. Namun kalau kalian terlalu sering atau terlalu lama menggunakan, itu menimbulkan masalah yang mana bisa jadi menyumbat teman-teman ini di saat kalian tidak sedang flu seperti itu. Oke ya, semoga ini bisa menjadi jawaban dari rasa penasaran teman-teman. Siapa tahu ada yang kayak, aduh kenapa sih pagi-pagi hidung aku tersumbat padahal lagi sehat-sehat aja. Bisa jadi gara-gara yang tadi udah disebutin. Anyway, habis ini jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, karena kita bakal ketemu sama beberapa info terbaru dari ragam peristiwa, yakni dari internasional maupun lokal. Jadi tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: baik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Season, Topic and Trending Zone.

Okay, teman Pro 2, saatnya jam 7 ya. Saatnya kita lebih semangat, lebih energi lagi. Jangan lupa sarapan teman-teman. Dan juga dari pantauan jendela Pro 2, ini mulai terpantau mayan padat. Dan bukan mayan lagi, tapi lumayan lah. Ternyata gak yang sepadat itu, ternyata teman-teman lagi rame aja untuk trafiknya. Dan yang jelas sih yang lumayan adalah kabut asapnya. Jadi jangan lupa untuk pakai masker sambil dengerin ragam peristiwa di pagi hari ini. Karena kita akan bahas ini ya gak jauh-jauh teman-teman, masih terkait bencana yang menimpa baik itu Kalimantan Selatan maupun secara nasional yang terjadi di beberapa hari terakhir, yang memang lagi jadi perhatian nasional juga ya, dari KM Virgo dan juga emang Karhutla yang masih ini dialami gak cuma di Kalimantan tapi di beberapa daerah lain seperti Sumatera, kemudian daerah lainnya yang juga terpapar dari kemarau panjang dan masih belum ada hujan yang datang seperti itu teman-teman. Jadi buat kita semua mungkin di pagi hari ini di hari Jumat teman-teman, ya tidak ada salahnya berdoa lebih khusyuk lagi, diminta hujan, kemudian juga minta keselamatan dan sejenis dan sebagainya teman-teman. Anyway, bareng Febri tentunya, selain memang info-info kebencanaan yang terjadi dan lagi hangat juga untuk nasional, kita bakal akan ada prediksi cuaca ya teman-teman dari BMKG nanti yang mungkin hadir di 7:30 atau mungkin dekat-dekat jam 8 sekitaran itulah teman-teman. Sekira kita hari ini tahu kira-kira dari prediksi cuacanya seperti apa.

0: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang?

Kita ke informasi pertama teman-teman di T-Zone, Trending and Topic Zone kali ini untuk ragam peristiwa dari hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 teman-teman. Di Laut Jawa ini rencananya akan membalikkan badan kapal mulai yang mana akan dimulai dengan tahap persiapan teknis. Helikopter Basarnas HR-3601 juga berangkat menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim guna melihat langsung kondisi kapal. Tim ahli sendiri berangkat dari helipad KN Sarkamajaya teman-teman Banjar pada Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk melakukan pengkajian pada kondisi KM Virgo Transport 8 yang mana hal ini perlu dilakukan sebagai dasar menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan untuk membalikkan kapal teman-teman. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas sendiri Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan tim ahli melakukan pemantauan langsung pada kapal yang saat ini berada dalam posisi terbalik. Hasil pengamatan menjadi bahan evaluasi sebelum melakukan proses pembalikan kapal. Nah, di sisi lain operasi SAR ini masih terus dilakukan dari tim gabungan dengan mengerahkan berbagai unsur dan sarana.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Yep, nomor 2. Info berikutnya ini setelah KM Virgo, ini terkait karhutla. Jadi dari Polri teman-teman atau Kepolisian Republik Indonesia ini menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara ini teman-teman ini dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu maupun korporasi. Nah, demikian dari Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirti Peter Badan Reses dan Kriminal Polri Brigjen Muhammad Irhamni. Ini menurut Irhamni perkara tersebut sekarang berada pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Jadi data yang sudah masuk ini ada 162 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain terhadap individu, ini juga ternyata korporasi, dan secara keseluruhan terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani Polri. Memang ya, walau ada bisa dimungkin ya teman-teman, ketika kemarau ini dari beberapa ya tadi korporasi segala macam memanfaatkan kekeringan lahan untuk membuka lahan dengan cepat ya. Paling sedikit modal memang tidak bisa dipungkiri teman-teman itu dibakar. Tapi tolong banget nih, jangan sekarang atau jangan ditambahin lagi, karena dampak adalah kabut asap teman-teman. Dan ini juga berdampak gak cuma dari lingkungan tapi kesehatan masing-masing orang yang menghirupnya. Nah, dari Kementerian Kehutanan pada 15 September kemarin update-nya menyatakan tengah memproses sejumlah kasus karhutla dari total penanganan perkara 31 kasus di 10 provinsi dengan luas area terdampak yakni 3.625 hektar. Dan Kalimantan Selatan ini ada 3 perkara dari korporasi sendiri yang mana mencapai luas 843 hektar teman-teman untuk kasus karhutla ini.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Oke, teman-teman Pro 2, saatnya ya kita setelah tadi rekam peristiwa di T-Zone, Training Topic Zone, teman-teman. Topik and Training Zone, nih itu, kebalik mulu. Kita bakal menuju info cuaca dulu ya untuk hari ini di Jumat 18 September 2026.

Infonya teman-teman, kita mulai dari tanah laut seperti biasa. Ini kabut asap, aduh teman-teman. Jadi dimulai dengan kabut asap dari tanah laut. Kota Baru berawan diikuti dengan Kabupaten Banjar yang juga kabut asap seperti tanah laut. Barito Kuala, Tapin tuh sama-sama kabut asap. Tapi di Hulu Sungai Selatan ini cerah terang benderang seperti harapan orang tua. Hulu Sungai Selatan ini berawan, disusul dengan Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, itu semuanya berawan. Namun untuk teman-teman yang ada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru ini sama-sama kabut asap. Waduh, sepanjang ini ya, sepanjang dari Banjarmasin sampai ke Martapura lebih tepatnya atau Kabupaten Banjar itu kabut asap. Jadi buat teman-teman harap berhati-hati, tentunya jangan lupa pakai masker. Kalau bisa pakai masker yang lebih tebal karena ini pasti nggak bisa lagi deh ditampung dari asapnya untuk masker-masker yang biasa. Bahkan kalau bisa teman-teman, misalnya kalian juga punyanya masker yang biasa, itu ditambah darinya tisu ya, pakai tisu agak dibasahin dikit biar menjaga dari asap itu nggak terlalu masuk. Dilapis juga nggak apa-apa teman-teman, dijadiin double di, daripada kalian yang sakit mending berefort dikit lah ya untuk masker yang kalian pakai, seperti itu. Jadi kalau boleh kasih recap lagi yang jelas untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kota Banjar itu kabut asap, kemudian Balangan, Tanah Bumbu, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala, dan Kota Baru ini berawan namun yang lainnya adalah kabut asap. Tapi yang paling beda Hulu Sungai Selatan yang cuma cerah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

Info terakhir teman-teman di pagi hari ini datang dari Karhutla juga terkait korban satwa korban Karhutla teman-teman. Ini dari Kementerian Kehutanan memperkuat upaya penyelamatan satwa liar ya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan upaya ini menjadi bagian dari penanganan dampak kebakaran terhadap ekosistem dan habitat satwa. Memang banyak banget dari yang ada-ada berita-berita terkait satwa-satwa yang terdampak teman-teman, dan paling menyedihkannya kemarin ada orang utan yang harus meninggal dunia juga ya ketika kebakaran hutan itu terjadi. Dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat ini bersama lembaga konservasi dan tim gabungan berhasil menyelamatkan 3 individu orang utan, dan orang utan ini menjadi satwa terdampak karhutla di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Operasi pertama dilakukan di Dusun Sinar Timur Desa Penjalaan, kemudian ini dari yang lainnya ada dari dua orang utan ya yang ditemukan, yakni berusia sekitar 20 tahun bernama Mama Penja dan dievakuasi bersama anak jantannya yang berusia 1 tahun yakni Penja. Pada hari yang sama, tim operasi ke Desa Padu Banjar ini mengevakuasi satu orang utan jantan dewasa. Akhirnya setelah dievakuasi, pemeriksaan awal menunjukkan ini beberapa orang utan alhamdulillahnya berada dalam kondisi yang relatif sehat. Namun tim dokter menemukan ada luka lama, bekas peluru senapan angin, serta gejala batuk yang berkaitan dengan paparan karhutla teman-teman. Jadi ini dari BKSDA, ini dari Kalimantan Barat bersama Yari, mencatat sebanyak 23 orang utan telah dievakuasi dalam penanganan dampak karhutla. Semoga aja ini bisa terus bertambah, dan tentunya dari karhutlanya sendiri itu bisa udah hilang aja ya teman-teman ya, udah stop ya, karena dampaknya banyak banget teman-teman. Oke, habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2 FM. Kita bakal ketemu sama info lainnya di Pro 2 Hitlist. So tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.